0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Produa ya, yang mana peringatan pada tanggal 17 Mei, yaitu Hari Hipertensi Sedunia. Jadi selain Hari Buku Nasional, 17 Mei juga dikenal sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Yang mana peringatan ini digagas oleh World Hypertension League, organisasi internasional fokus pada edukasi pencegahan tekanan darah tinggi. Yang mana hipertensi itu sering dianggap sepele ya. Padahal kondisi ini dapat memicu berbagai penyakit serius seperti stroke, gangguan ginjal, gagal jantung, hingga demensia apabila tidak ditangani dengan baik. Dan peringatan ini juga menjadi ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat demi mencegah yang namanya resiko hipertensi.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang terakhir yaitu tanggal 17 Mei turut diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia atau World Telecommunication and Information Society Day ya. Tanggal ini dipilih untuk mengenang berdirinya International Telegraph Union pada 17 Mei 1965. Organisasi yang kini dikenal dengan Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan peringatan Hari Telekomunikasi Masyarakat Informasi Sedunia ini menjadi pengingat penting ya teman Pro 2 akan teknologi telekomunikasi dalam kehidupan yang modern. Oke, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di balik bola.
1: Oke, teman Broadway, itu dia Di Balik Bola ya, yang jadi acara kita spesial di minggu kedua ya, teman Broadway ya, dalam pelaksanaan serangkaian Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026 di program 2 RRI Banjarmasin. Di Balik Bola yang hadir setiap hari Minggu, teman Broadway, untuk di minggu lalu perdana kita di tanggal 10 Mei dan yang kedua ada di 17 Mei 2026. Masih bareng sama Linda tentunya di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Kali ini kita bicara soal apa nih, teman Broadway, yang menarik di balik bola. Apalagi kalau bukan tren desain utama jersey di 2026 ini. Tren desain utama jersey tahun 2026 yang berpusat pada perpaduan kontras antara retrofuturism, nostalgia klasik 90-an dengan sentuhan modern dan minimalis dengan statement visual yang tentunya didorong oleh momentum besar FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026. Pakaian olahraga tuh tahun ini gak lagi sekedar baju yang fungsional di lapangan ya, teman Pro 2, melainkan ekspresi kultur passion jalanan yang begitu kuat. Adapun tren elemen desain utama jersey yang mendominasi di tahun 2026 ini apa saja? Stay tune terus tentunya hanya di Balik Bola.

0: kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di balik bola, dan tentunya teman Pro 2 masih bicara soal tren elemen desain utama jersey yang mendominasi di tahun 2026. Selain gaya potongan dan kerah retro modern, eksperimen grafik dan warna bold juga menjadi tren di Piala Dunia 2026 kali ini untuk jersey-nya. Jadi memang grafik jersey tahun ini berani mengeksplorasi visual yang mencolok dan penuh akan filosofi yang mendalam ya. Yang mana pada gradasi warna cerah dan jenuh, yang mana transisi warna-warni terang yang berani seperti neon, kuning menyala, dan saturasi yang tinggi ini sangatlah viral untuk teknik celup kain digital ya. Lalu shadow motif atau visual bayangan ya. Penggunaan background bermotif samar seperti siluet naga, pola geometris, atau elemen kultural tim yang tertanam langsung di latar kain. Selain itu, jersey tidak lagi eksklusif untuk atlet profesional di lapangan hijau ya, tapi lebih ke ekspansi desain lintas sektor. Jersey gaya Amerika misalnya ya, potongan oversize dengan nomor punggung besar khas olahraga Amerika. Lalu koleksi atribut hewan peliharaan. Menjelang Piala Dunia, produsen besar seperti Adidas meluncurkan lini jersey khusus hewan peliharaan agar para fans ini bisa serasi dengan hewan kesayangan mereka. Nah, itulah tadi bicara soal tren desain utama jersey 2026 di balik bola.

Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya pariwisata di Minggu pagi kali ini masih dengan Linda ya, teman Radio ya. Dan kali ini aku pengen ajak kamu untuk bicara soal wisata yang santai dan hits di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh kaya banget ya akan wisata dataran tinggi dan pegunungan yang didominasi oleh deretan pegunungan Meratu serta perbukitan yang eksotis. Dan ada beberapa destinasi alam terbaik yang bisa kamu kunjungi, mulai dari yang cocok untuk santai hingga pendakian yang menantang. Kira-kira kemana? Selagi usai yang terus tentunya hanya di budaya dan pariwisata.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mungkin kalau hari Minggu ini gak bisa, gak apa-apa. Mungkin minggu depan semoga bisa ya. Atau enggak di happy long weekend berikutnya ya, teman Pro 2 ya. Yang pengen berwisata santai dan yang lagi hits banget nih teman Pro 2, soal Bukit Sapu Angin. Nah, tidak terkecuali juga dengan Bukit Rimpinya ya. Jadi ini benar-benar Bukit Rimpi dan Bukit Sapu Angin ini lagi hits banget, yang terletak di Kota Pelehari Tanah Laut yang menyuguhkan hamparan padang sabana yang hijau, luas dan landai. Jadi mirip dengan pemandangan Selandia Baru banget deh. Dan mudah dijangkau dan cocok untuk spot foto estetik, teman Pro 2.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, Bukit Batu Sungai Luar. Udah pernah dengar teman Pro 2? Harusnya udah pada tahu dong ya. Ini kan terkenal banget ya dengan pemandangan danau yang dikelilingi dengan batuan karang yang unik. Tempat ini sangat populer untuk bersantai, berkemah, dan menikmati pemandangan matahari terbenam. Apalagi jaraknya dekat aja teman Pro 2. Masih di sekitaran Kabupaten Banjar.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya yang menawarkan panorama gugusan pulau-pulau kecil di atas Waduk Riam Kanan ya, yang sering disebut sebagai Raja Empatnya Kalimantan. Udah pada tahu belum sih teman Radio? Ya bener banget, Bukit Matang Kaladan yang ada di Aranio, Kabupaten Banjar. Selanjutnya kita ke pendakian yang lebih ke menengah dan petualang ya, ke Bukit Tamiang yang ada di Tanah Laut, teman Pro 2. Ini menjadi destinasi favorit untuk menikmati lautan kabut di pagi hari dan pemandangan perbukitan yang begitu hijau.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 nih lah. Satu lagi mungkin teman Pro 2 ya, terkait dengan wisata. Kalau tadi yang menengah, sekarang yang ekstrimnya, yaitu Gunung Halau-Halau yang ada di HST. Ini titik tertinggi di Kalimantan Selatan ya, yang berada di kawasan Pegunungan Meratus. Di jalur pendakiannya cukup menantang dan cocok untuk pendaki yang profesional. Kira-kira kamu tertarik kemana nih berwisatanya untuk wilayah Kalimantan Selatan dengan pegunungan-pegunungan yang begitu indah dan juga perbukitan yang eksotis. Thank you banget loh ya teman Pro 2 buat kami udah stay tune di pagi ini sama Linda. Dan ketemu lagi besok. Setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu di suara ya. Linda pamit, sampai jumpa lagi. Have a nice weekend dan bye-bye.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Prodo. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Banjarmasin masih dibayangi persoalan ribuan anak tidak sekolah yang hingga kini belum terselesaikan. Berdasarkan data verifikasi validasi anak tidak sekolah tahun 2025, jumlah ATS di kota berjuluk Seribu Sungai ini mencapai sekitar 7.378 anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru menghadiri kegiatan peresmian operasional 1061 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih secara daring bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertempat di gerai koperasi kelurahan Merah Putih Landasan Ulin Timur, Jalan Trikora pada Sabtu 16 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir kutip dari rri.co.id Balangan, Kabupaten Balangan melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang yang berlangsung di Banjarmasin pada 18 hingga 24 Mei 2024. Kontingen Balangan akan berlaga dalam 4 cabur yakni sepak bola, basket, voli, dan sepak takraw. Demikian info Pro 2. Informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjar.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat pagi, siang sih sebenarnya kita di suara teman-teman barengan aku Febri. Setelah tadi ada Linda nemenin kalian di T-Zone, Training and Topic Zone. Tentunya lanjut lagi nemenin kalian hari dari jam 10 ini ya sampai gelaran pukul 15 teman-teman di Pro 2 Hitlist dulu. 2 jam ke depan bakal ada request time teman-teman. Ini udah ada beberapa yang request di WhatsApp dulu. Dan buat kalian yang pengen ke WhatsApp juga di 0811-531-420. Dan selanjutnya tadi ada darinya Yenska ya, yang request lagunya Tulus Sewindu. Ada beberapa teman-teman Pro 2 yang udah request juga di TikTok, tapi nanti deh setelah yang satu ini aku bacain. Jadi teman dulu sama Utopia ya, tapi sayangnya bukan hujan, rasa ini indah.

RRI Prodo menyuruh masa teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Aku mau ngingetin juga kalau requestan kita di Prodo Hitlist pagi hari ini itu sebenarnya 2 jam sampai jam 12 siang nanti. Jadi santai aja ya teman-teman, yang pengen request boleh ke WhatsApp bisa, ke TikTok bisa. Pokoknya gabung aja, mau gabung keduanya, mau ngobrol-ngobrol juga santuy bisa banget. Teman-teman kalian mungkin siapa tahu ada yang lagi di jalan, ada yang habis dari pulang mudik atau kayak gimana. Yang jelas requestan berikutnya teman-teman ada darinya Yellow yang request lagu NCT Dream Candy, dan juga ada juga JJL yang request Nadine Amiza tapi diterima. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lain.

Era Repro udah menyermasin teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request yang berikutnya teman-teman. Ini adanya dari Novita. Dudi dudi dam dam. Yang request lagu Vanessa Zee barengan Rodi Parulian yakni Takkan Terulang. Dan juga tadi ada yang request, oh darinya Sokotra ya, yang request lagunya Olivia Rodrigo, Drop That. Dan itu dulu sebelum kita lanjut lagu yang lain.

Era di Pro 2 mencermasi teman terbaik kamu tuh Bro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya, ada Bubble ya, yang request lagunya Bruno Mars Finesse, dan juga ada tadi ya, oh Saidah ya, yang request lagunya Lainey Through These Years.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. 2.

Era Reprodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada Mbak Monita nih di Banjarbaru yang request lagunya The Chainsmoker ya, Closer. Dan juga ada B yang tadi request Mesahira di ujung minggu. Nanti ada Angie Carvalho, teman-teman remuk sebelum kita berganti segmen ke jam 12. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut kita ke segmen berikutnya. Dan tadi udah dibuka sama Hachu darinya Luffy ya, yang request lagunya Salma Salsabil. Tadi udah ada juga yang request lagu Fajar Nor. Aduh di atas banget, sorry banget. Sampai aku lupa teman-teman yang request Fajar Nor ini siapa namanya. Siapa namanya, di mana rumahnya, siapa ya tadi ya, kayaknya di bawah-bawah deh. Oh dari Vidinia teman-teman, untung kecek. Yang request lagunya Fajar Nur sebut sama aku. Dan ada Suyati yang tadi request lagunya Change LDR. Wih malam tadi juga ada Change ya di Pro 2 FM, ngobrol-ngobrol samanya Arini. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lain. Dan aku masih memperbolehkan teman-teman, memperbolehkan emang lagi masih bisa teman-teman buat yang pengen request dari WhatsApp bisa di 0811 5111 420 5111 420, dan juga di TikTok di RRI_Pro 2 Banjarmasin.

RRI Perudu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lagi ramai banget di TikTok dan asik banget obrolannya. Mengingat masa lalu teman-teman dan masa-masa effort kalian. Yang jelas lanjutannya teman-teman ada Jersoy kebetulan juga lagi komen-komen ya. Sambil Cipta teman-teman, Pencuri Malam. Dan tadi ada di WhatsApp ya, ada Selina yang request lagu Cegil Nabila Takia. Dua itu dulu sebelum ke lagu lain, lagu lainnya. Dan buat teman-teman kayaknya masih bisa deh satu lagu terakhir.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Ini ada teman-teman berbinar banyak banget yang udah request lagunya Sabrina Leonor, teman-teman. Haha, dan langsung aja kita puterin di WhatsApp yang udah request tadi. Dan tadi ada juga Tika ya, semoga orang lagi dengerin, yang request lagunya Keisha Lafronka, Pelarian. Dua lagu itu dulu ya.

RRI Pro Dominion masih teman terbaik kamu. Requestan berikutnya teman-teman ada Mai yang mana requestnya yakni Fauzia R.I.P. Love, Rip Love ya teman-teman. Dan ada Bang Toha yang request lagunya Karya Mahar, lagunya Karya Mahardika. Lagunya Elemen ya teman-teman, Rahasia Hati. Dan lanjutannya ini ada beberapa lagi teman-teman. Dan buat kalian yang pengen request mungkin bisa satu lagu lagi ya, bisa di WhatsApp di 0811 5111420 atau via TikTok. Ini kita lagi ngobrolin terkait banyak hal.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Requestan berikutnya teman-teman, ini ada Hara ya, celah hati. Siapa tadi yang request ya? Jauh banget di atas aku sampai lupa. Dan juga tadi adanya dari Fania yang request lagu Lyodra, Pura-Pura. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lahir. Dan mungkin ada satu atau dua lagu lagi terakhir teman-teman, buat yang kalian pengen request langsung aja.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Requestan berikutnya teman-teman ada Alisa, yang mana request lagunya Sal Priadi, Mencintaimu. Dan ada Rian juga, yang sebelumnya sih requestnya beda, Di Atas Meja, tapi katanya mau ganti ke Ceylon 7, Pejantan Tangguh. Tapi kita puterin aja dua lagu ini sebelum ke tiga lagu terakhir.

Era di Produk Menjelma masih teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman-teman tadi ada Tam. Semoga orang balik buat dengerin lagi. Yang mana request lagu Best Day of My Life, Tom Odell. Dan tadi ada di WhatsApp juga darinya Bang siapa tadi ya? Kita cek nih. Ada Bang Mahmudin yang request lagunya Under the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku. Dan ada C yang pas banget sebagai lagu terakhir, The Monsta X, Beautiful Liar. Tiga lagu terakhir teman-teman sebelum kita ke lagu-lagu lainnya, ke segmen berikutnya. Jadi thank you banget buat yang udah request. Aku sorry banget buat yang teman-teman belum request, belum bisa request. Kita bakal beralih ke segmen berikutnya. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
2: Santai siang.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?

0: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
1: Dari hal kecil kan juga bisa.
0: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
1: Tapi di sini kamu mikir?
0: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
1: Raf, tahu nggak? Orang-orang itu nggak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
2: Dan kita juga bukan orang asing sih.
0: Iya juga ya.
1: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
0: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
1: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

0: mana?
1: Itu senang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cat. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu untuk memprodua. Selamat siang. Kalau tadi udah kita sama-sama ada di jazz musik bentar ya teman-teman, sambil juga dengerin azan Fardu Zuhur di 12.22 tadi. Di jam 1 teman-teman kita akan ketemu dengan berita-berita olahraga, karena kita udah berpindah ke Pro 2 Sport. Jadi buat nemenin teman-teman yang mungkin lagi santai-santai, lagi makan atau lagi di luar, yang jelas apapun itu nantinya bakal ada info-info terbaru dari dunia olahraga, dari sepak bola dan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Suara Siang hari ini.

0: bagus lagunya. Biru tancap.
1: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyelamatkan teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman ini datang dari Veda Ega ya, yang gagal lolos di Q2. Dan Veda sendiri start dari posisi ke-21 di Moto3 Catalunya teman-teman. Veda Ega pertama

6 detik dan hasil ini membuatnya gagal lolos ke Q2 Moto3 Catalunya. Akhirnya memulai balapan dari posisi ke-21, posisi ini mendapatkannya di barisan belakang grid. Sementara itu dari pole position Moto3 Catalunya direbut pembalap Red Bull KTM Tech 3 Valentin Peron yang mencetak fastest lap dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik ya pada Q2 sendiri. Ya kita dukung aja ya, walaupun dari posisi yang jauh banget, tapi bisa nantinya membalap dan juga memperbaiki lagi mungkin ke posisi 5 besar, atau akan kalau sampai menjuari sih luar biasa banget. Tapi yang jelas semoga aja memperbaiki ke posisi di 4 besar dulu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan

0: dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, lanjut kita ke berita berikutnya, di mana ada Lewandowski yang meninggalkan Barcelona dan mengakhiri petualangan di Camp Nou, teman-teman. Nah, kabar ini udah resmi dikonfirmasi oleh klub, dan striker asal Polandia ini mengakhiri kontraknya pada Agustus mendatang saat usianya genap 38 tahun. Lewandowski sendiri udah lama banget ya di Barcelona, dari tahun 2022. Dan di tengah kondisi keuangan klub yang sedang sulit, kehadirannya sendiri menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Barcelona, karena ia turut membantu klub meraih 4 gelar La Liga dan 1 trofi Copa del Rey. Selama memperkuat Barcelona, Lewandowski mencatatkan 119 gol dari 191 pertandingan. Artinya hampir setiap pertandingan dia mencetak gol, teman-teman, sejak bergabung pada 2022. Dan catatannya juga menunjukkan kontribusinya yang besar di lini depan Blaugrana ya. Dan hingga kini Lewandowski belum ada mengungkap rencana karir selanjutnya. Namun ia dikabarkan berpeluang melanjutkan karir di Major League Soccer atau MLS Liga Arab Saudi, teman-teman. Pada musim ini sendiri Lewandowski mulai kehilangan status sebagai pilihan utama di lini depan, karena pelatih Hansi Flick lebih sering memberi kesempatan pada pemain muda yang dinilai lebih cepat dan juga agresif. Ferran Torres kini menjadi salah satu andalan Flick di sektor penyerangan, dan laga melawan Real Betis disebut akan menjadi pertandingan kandang terakhir Lewandowski bersama Barcelona.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRD Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, berikutnya teman-teman, ini datang masih dari sepak bola, di mana gol semata wayangnya Antonio Semenyo bawa Manchester City mensegel gelar Piala FA 2025-2026, teman-teman. Ini berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Pertandingan antar kedua tim ini berlangsung di Wembley, London, Inggris, Sabtu kemarin, dan The Citizen sendiri sudah mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Namun, aksi anak-anak asuhan pelatih Pep Guardiola ini belum mampu membongkar pertahanan lawan. Peluang pertama ini hadir lewat Antonio Semenyo di kotak penalti. Namun hasil kerjasamanya dengan Omar Marmoush masih dapat diamankan oleh Robert Sanchez. Serangan lainnya dibangun lewat umpan silang Jeremy Doku kepada Rodri. Namun sayang, sundulan pemain asal Spanyol ini dikegalkan kembali. Dan begitu pun babak sengit. Dan akhirnya Semenyo ini memecahkan kebuntuannya pada menit ke-72, di mana pemain timnas Ghana ini sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumit jauh untuk mengecoh Sanchez, teman-teman. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo, setelah Kuchanov dianggap menabrak Jorel Hato, namun wasit kembali menolak protes tersebut. Nah, Chelsea sendiri memperoleh kesempatan terakhir pada masa injury time babak kedua pertandingan. Umpan Gusto ini disundul Rory Delap, tapi melebar ternyata, teman-teman. Nah, Manchester City juga masih menjaga peluang menyalip Arsenal dalam pertandingan gelar Liga Inggris musim ini, dan The Citizen pun juga terpaut 2 angka dari The Gunners dan sama-sama tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi untuk Liga Inggris. Tapi untuk Carabao Cup musim ini itu kemarin sudah ya, dan akhirnya memastikan trofi domestik kedua yakni di FA 2025-2026.

0: Pro2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah atuh sekarang Aa ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Santai siang

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik, kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi terakhir, di mana ini ada datang dari Sinner ya, yang mengamankan tiket ke final dan selangkah lagi lengkapi karir Golden Masters, teman-teman. Ini dari dunia tenis, teman-teman. Pertandingan di Foro Italico Roma, yang mana dimulai pada Jumat 15 Mei kemarin, petenis tingkat 1 dunia ini membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev ya. Namun Medvedev bangkit dan memaksa Sinner bertahan dalam rally panjang sepanjang set kedua. Petenis Rusia ini akhirnya menyamakan kedudukan setelah merebut set tersebut dengan skor 7-5. Dan akhirnya Sinner ini kembali bangkit juga, dan final Roma kali ini menjadi kesempatan kedua bagi Sinner setelah gagal menjadi juara pada edisi 2025. Ia hanya berjarak satu kemenangan dari pencapaian karir Golden Master, yakni memenangkan ke-9 turnamen ATP Master 1000. Dan selanjutnya Sinner sendiri akan menantang Casper Ruud, yang sudah lebih dulu memastikan tempat usai mengalahkan Luciano Darderi, di mana partai final ini digelar pada minggu ini juga, teman-teman, 17 Mei 2026. Dan jika berhasil mengalahkan Ruud, Sinner akan menyamai rekor Novak Djokovic dengan memenangi 9 turnamen Master 1000. Dan Sinner juga berpeluang menjadi juara Italia pertama di Roma sejak Adriano Panatta pada 1976. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di dunia olahraga, teman-teman, Pro 2 Sport. Kita lanjut lagi di Pro 2 Entertain nanti di jam 2 sampai kelaran pukul 15 pada paruh terakhir untuk suara siang untuk anak remaja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu, barengan Febri siang hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo 2. Jam 2, yep. Kita bakal ketemuan dengan informasi-informasi dari dunia hiburan, teman Prodo 2. Karena kita udah gabung di Prodo Entertain. Ya aku kenyangan teman-teman, makanya agak-agak mikir tadi. Tapi yang jelas kita bakal ketemuan dengan informasi-informasi terbaru dari dunia hiburan, dari musik, dari juga yang jelas film dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal. Jadi buat kalian yang nungguin untuk ada info apa aja sih dari dunia-dunia hiburan yang ada di 1-2 hari belakangan, langsung aja gabung. Dan juga aku mau ngingetin buat teman-teman Pro 2, jangan lupa makan. Ini udah jam 2. Aduh, kalau kalian sih belum makan sih parah. Tapi kalau kalian memang mungkin tadi udah ada ngemil dan lain-lain, ini waktu yang tepat juga ya untuk makan teman-teman. Oke deh, jangan kemana-mana. Setelah beberapa lagu berikut kita bakal ketemuan dengan info-infonya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Santai siang.

Yang mana ini debut peringkat 26 Billboard 200 mini album ya teman-teman, bukan sebenarnya bukan full albumnya, dan pos ini menjadi pencapaian perdana Eilidh menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Dan mini album Mamih La Pinatapa ini sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya yang memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Dari album Super Real Me yang sebelumnya mendapat peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan, sementara I Like You dan Bomb ini masing-masing menempati posisi 94 serta 171. Nah, selain Billboard 200, Eilidh juga memuncaki tangga Emerging Artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan daftar tersebut. Dan album Mamih La Pinatapa juga langsung menduduki posisi pertama tangga World Album serta Top Dance Album minggu ini, teman-teman. Nah, selain pencapaian album terbaru, Eilidh juga kembali masuki tangga artis 100 pada posisi 26. Nah, posisi ini juga menandai pekan keempatnya tidak beruntun Eilidh bertahan dalam daftar musisi populer versi Billboard itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial

Berita Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
0: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada Ailit, nah ini ada It Gitaf, teman-teman. Dengan lagu barunya dan juga album baru ya kalau gak salah ya. Ini mengangkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan, teman-teman. Nah, tokoh utama dalam lirik lagu ini memahami kondisi pasangan yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari dan beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup yang menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Dan melalui liriknya, It Gitaf ya menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Dan makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Tentunya secara keseluruhan, Berusaha di Bawah Hujan ini menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit di kehidupan. Dan lagu terbaru kita ini menjadi ajakan juga ya, buka buat pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Udah dengar lagunya, teman-teman? Kayaknya dalam beberapa minggu terakhir It Gitaf lagi ini ya, lagi banyak rilis, salah satunya ini Berusaha di Bawah Hujan. Lucu banget, teman-teman, cover albumnya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari, berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online, malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Kita ke berita berikutnya teman-teman di Prodo Entertain siang hari ini. Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ini mengangkat hubungan ibu dan anak yang penuh haru. Nah, ini merupakan film terbaru produksi Rapi Films yang sudah tayang serentak di seluruh bioskop mulai dari Rabu kemarin teman-teman, 13 Mei 2026. Mengikuti kehidupan Keisha, ceritanya mahasiswi teman-teman tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh, di mana kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan yang penting. Nah, film drama keluarga ini disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, dan naskah sendiri ini ditulis oleh Alim Studio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan serta hubungan keluarga yang penuh makna. Deretan pemainnya menampilkan ada Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Yasmin Naper dan dibintangi juga dari Sofia Shiren, Jordan Omar serta Firzana Alia sebagai pemeran pendukung penting. Penampilan Lulu Tobing sebagai penderita Alzheimer disebut menghadirkan emosi mendalam sepanjang alur cerita film keluarga tersebut. Dan durasinya ini 113 menit teman-teman, sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia dengan klasifikasi 13 tahun ke atas. Jadi bisa banget kalau kalian mungkin mau nonton sama keluarga dari film ini. Bisa nangis bareng ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Santai siang.
5: Prodia FM, teman terbaik.
4: Santai siang.
5: Prodia FM.

era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, informasi terakhir teman-teman datang dari ini buat apalagi buat kalian yang mungkin bukan penggemar K-pop, kalian perlu bangga karena ada beberapa deretan idol Indonesia yang berhasil debut di industri K-pop teman-teman. Yang paling hangat sih yang mungkin juga beberapa orang-orang tahu bahkan yang dari non K-pop fans itu Carmen teman-teman. Nyoman Ayu Carmenita atau Carmen ini jadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM dan gadis asal Bali ini bergabung sebagai members Heart to Heart ya dan dipercaya mengisi posisi vokalis. Nah, Carmen sendiri dikenal memiliki kemampuan vokal stabil serta bakat bermain alat musik yang menonjol di grupnya dan Heart to Heart juga baru melakukan comeback ya lewat mini album dan single yang paling baru itu Root, aduh asik banget. Nah, yang berikutnya ini mungkin belum terlalu dikenal tapi beberapa orang tahu yang non fans K-pop mungkin belum ya. Ada Kim dari Vivi Up yang mana dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesian Next Big Star dan sejak debut 2024 Kim ini sendiri menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggung yang khas. Vivi Up juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop punk yang lebih energik ya. Terus ada Zayan juga dari Zodiac dan dia ini merupakan debut juga ya dulu ya di salah satu ajang penjajaran bakat Indonesia di mana pria asal Tangerang ini kemudian debut bersama Zodiac pada 2023. Zayn sendiri dikenal memiliki visual yang menarik, suara merdu serta kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop teman-teman. Nah, Zodiac sendiri bakal comeback nanti pada November ya, yakni lewat single album Alibi yang mana ditungguin aja buat teman-teman. Lo terus ada darinya Dita, Dita Karang. Nah, kemarin dia kan debutnya di Secret Number ya, tapi sekarang udah berpindah jadi soloist dan juga jadi DJ, bukan DJ yang ini tapi lebih ke VJ ya lebih tepatnya. Itu dia beberapa yang mungkin belum teman-teman tahu. Yang jelas the informasi-informasi tadi sudah menutup kita ke perjumpaan terakhir untuk segmen suara dan Prodo Entertainment juga. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Mute yang nemenin teman-teman dan juga nantinya di 2 jam ke depan sih bakal ada chart dulu ya darinya Prodo Jakarta. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Top 20 Chart.

0: kabar teman Produa? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produa FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Produa FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Produa, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: sederhana. Naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng, aduh gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: itu dia, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: 13 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: teman Pro2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: waktu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

Hai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Saatnya kita dengarkan info Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip melalui radio.id untuk KBRI Banjarbaru. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Gali Nurna Putra SHMTR Opsla memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintah Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026. Bertempat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Gamba Dalam Kecamatan Kandangan Minggu 17 Mei 2026. Dalam peringatan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rangkaian upacara khidmat untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintah Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Jasa Kalimantan. Adapun tema diusung adalah pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Di tempat yang berbeda dilaksanakan upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Purna Haji Hasan Basri yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id. Satreskrim Polresta Banjarmasin bersama Macan Kalsel mengamankan 4 orang preman yang diduga melakukan aksi pungutan liar atau pungli ke para sopir truk, yaitu di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Lanjut dikatakan, saat itu tim sedang melaksanakan patroli dan melakukan penyamaran. Kemudian menemukan mereka sedang meminta uang ke para supir yang ingin mengisi biosolar di SPBU. Kasih Humas menjelaskan mereka yang diamankan berinisial H 49 tahun, MR 32 tahun, MG 23 tahun di SPBU Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Jumat 15 Mei 2026 lalu. Selanjutnya Sabtu 16 Mei 2026 di SPBU Basiri Jalan Gubernur Subarjo Kecamatan Banjarmasin Selatan, tim mengamankan RB 45 tahun bersama 3 rekannya. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara dengan hasil RBR melakukan hak aksi premanisme terhadap supir.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin Minggu pagi 17 Mei 2026. Peringatan ini jadi momentum refleksi bagi masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan, disiplin, dan kepedulian terhadap identitas maritim Kota Banjarmasin. Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit dan keluarga terbesar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas peringatan HUT ARI ke-77. Menurutnya, keberadaan TNI AL memiliki peran penting menjaga kedaulatan laut Indonesia sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Dan demikian Info Pro 2.

0: Plasma Bro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Plasma Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: friends a new door. Now I in nobody's
1: guy. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Nomor 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: ritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request Time.

95,2 FM Rani Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Udah jam 5 aja nih ya. Tadi udah kita dengerin untuk Indonesia dan juga International Top 20 dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang kembali lagi barengan sama Muta di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam ya, temenin kamu teman Pro 2 di Wush waktu ngobrol sore hari. Dan sekarang udah denger kan ada di ujung minggu Mesa Hira. Ini tuh lagu requestan teman Pro 2 yang mengawali requestan kita di sore hari ini. Karena aku udah live juga di TikTok kita di RRI _Pro2 Banjarmasin. Ini tadi requestnya Chika ya, udah aku puterin di ujung minggunya Mesa Hira. Terus berikutnya ini aku mau puterin requestan dari Sruni Nurul tadi, yang requestnya dengan Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor. Terus nanti dilanjutin barengan sama Jebolan Idol juga, ada Sepenuh Hati Roni Parolin featuring sama Andi Rianto ya. Ini tadi requestan dari Novita teman Pro 2. Buat kamu yang mau untuk bergabung, bisa langsung aja ke TikTok kita di RRI _Pro2 Banjarmasin.

0: Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di request time nih ya. Aku masih bakalan bacain requestan-requestan kamu yang udah bergabung di TikTok maupun di WhatsApp juga. Cuman ini lebih banyaknya masih di TikTok ya, teman Pro 2. Ada berikutnya requestan dari Irus dengan Cegil Nabila Takiyah. Terus juga requestan dari Iful ya dengan Ratu Aku Pasti Kembali. Wah, ini lagu lama ya harusnya ya. Aku Pasti Kembali si Ratu ini. Udah banyak banget juga nih ya yang request, agaknya udah mulai penuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sore hari ini
1: agaknya
0: masih bisa lah gitu, maksudnya dikit-dikit. Tapi kalau kamu juga di jalan, aku mau ingetin untuk hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk berempati sesama pengendara ya.

Parah banget, requestannya Iful. Aku suka banget, aku bener-bener sing along banget di off air ya sama lagu ini. Suka banget. Aduh, emang lagu lawas tuh gak ada tandingan ya teman pura dua. Tapi

Anyway, aku mau puterin requestan lagi. Ada dari tadi dari siapa ini? Dari Pia, Pia yang request sama dengan Lenny Yu. Sama Aca juga requestnya Lenny Yu juga. Terus habis itu ada requestan dari Tina Audela Tertawan Hati. Ini karena hari ini ada di studio, dia paling seneng kalau misalnya lagunya tuh galau-galau ya, tahun pra 2. Apalagi tadi siang tuh kan hujan. Terus sore ini jadinya adem banget. Hari ini enggak panas ya. Cuman hujan aja sih tadi dikit, hujan tipis sama gitulah tahun pra 2. Yah, yang derasnya kata hari ini soalnya di pipi bukan di luar.

Ada tertawan hati dari Audela, teman Pro 2 yang bakal disusul nih berikutnya sama requestannya Zulia dengan Remuk dari Angie Carvalho. Terus juga ada nih yang request dari Neswati dengan Senja Sudut Kota sama Cipta. Pas banget di senja-senja ini ya, teman Pro 2 diputerin lagunya Samuel nanti dengan Senja Sudut Kota biar menyambut senja-senja gitu.

Produk Pencermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berikutnya bakalan puterin requestan dari Lingga Utama yang katanya lagi di jalan menuju ke Banjarmasin dari Kota Baru. Hati-hati di jalan ya Lingga ya. Terus juga bakalan aku puterin requestan dari My Cuiva. Ya tadi dengan Mahal Ini Bawa Dia Kembali ya. Yang satu ngerasa soulmate, yang satu Bawa Dia Kembali.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Bro dan Banjar Masin, teman terbaik kamu, tiga lagu terakhir ya teman Pro 2 bakal aku puterin. Ini requestan yang pertama dari Kiss dengan LDR Chance. Habis itu ada requestan dari Za, Kalah Lagi Biru Baru. Dan nanti ditutup dengan requestan dari Fahriyah Khairunisa, Hacu dari Salma Salsabil ya teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di jam 6 sore dengan segmen terakhir dari Wush ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita ada di segmen terakhir dari Wush ya, di sore hari ini. Dan kita juga bakalan sambil menunggu-nunggu nih untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, tapi by the way teman Pro 2, ini ada sebuah informasi nih. Jadi katanya dari LHKP PP Muhammadiyah bersama dengan Latin menginisiasi program hutan wakaf Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi program ini tuh memanfaatkan lahan wakaf seluas sekitar 3000 meter persegi jadi hutan pendidikan berbasis wakaf. Nah, program ini dirancang sebagai laboratorium ekologi, pusat edukasi dan konservasi yang bisa dimanfaatkan mahasiswa, dosen hingga masyarakat untuk mempelajari ekologi, agroforestry dan pengelolaan lingkungan. Selain penghijauan, kawasan ini juga diarahkan menjadi arboretum konservasi tanaman endemik sekaligus juga penjaga iklim mikro.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro2, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, kita sudah dengarkan tadi ya. Untuk kemenang azan maghrib, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, teman Prodo 2. Dan aku mau lanjut lagi untuk ngasih tahu kamu sebuah information ya. Ini jujur sebuah informasi yang pastinya sangat-sangat menyenangkan, apalagi untuk para penggiat musik di tanah air. Karena ternyata ya, minat warga Republik Indonesia ini sama musik K-pop tuh udah menurun, tapi tergeser dengan karya dari musisi lokal yang mana tetap jadi pilihan utama di kalangan penggemar musik Indonesia. Dengan 74% responden bergabung dengan basis penggemar artis lokal ya, jauh banget di atas K-pop yang katanya 40%. Menurut survei Jakpat, dan survei ini, studi ini ya, itu juga menyoroti gimana komunitas musik sekarang itu malah terus berkembang seiring dengan meningkatnya budaya konser di Indonesia. Ya memang sih ya, walaupun K-pop masih mendominasi di kalangan Gen Z dan juga para fangirl-fangirl, tapi musisi Indonesia tuh bisa sekarang ngebuktiin kalau mereka punya hubungan terkuat dengan audiens lokalnya. Dan survei ini mencerminkan betapa beragamnya selera musik Indonesia, menyeimbangkan tren global dengan dukungan kuat untuk talenta lokal ya. Kalau aku sih seneng banget karena sekarang musik-musik lokal tuh gak kalah bagus dari musisi-musisi internasional ataupun K-pop ya. Sekarang aja tuh lihat idol-idol K-pop, mereka juga jogetnya kicau mania alias lagunya lagu dari Indonesia juga.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia teman Pro 2 untuk Wush di sore hari ini ya. Aku udah temenin kamu tadi dari jam 3 untuk ke RRI Pro 2 Jakarta, ada Indonesia dan juga International Top 20. Dan sekarang Muti harus pamit. Habis ini dilanjutin barengan sama Sabrina teman Pro 2 di jaga malam STMJ. Wah, besok udah Senin aja ya. Udah cukup long weekendnya teman Pro 2, udah cukup istirahat dan liburannya. Sampai jumpa di besok Senin ya, bareng sama aku di pagi-pagi. Teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Keep trending terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mutanya pamit and have a good night. Bye-bye. Selamat hari Senin besok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Barang aku Serina yang menemani di malam hari ini. Dan sudah saatnya seperti biasa Pro 2 komenin. Aku mau ngebahas tentang konten yang lagi tren sama Pro 2, seporsi kekalahan. Kekalahan yang mana nih? Percintaan? Atau tentang keluarga? Perekonomian? Pekerjaan? Atau kekalahan yang lainnya? Kamu sendiri punya porsi kekalahan yang seperti apa? Tambah 2 bisa berikan tanggapan kamu di Pro 2 komenin sekarang juga ya. Tapi sebenarnya dari porsi kekalahan itu bisa jadi batu loncatan untuk kita mendapatkan sebuah kemenangan ya. Ketika kita bisa berlapang dada, mengikhlaskan dan terus berproses menjadi orang yang lebih baik lagi. Menurut kamu bagaimana? Langsung aja sekali lagi berikan komentar kamu di Pro 2 komenin sekarang juga di 08 1151 1420.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Seperti kekalahan, jadi setiap orang itu mempunyai porsi kekalahannya masing-masing ya. Tapi ingat teman berdua, satu porsi kekalahan adalah bagian alami dari proses belajar dan bertumbuh, bukan akhir dari segalanya ya. Trans porsi kekalahan dan kekalahan ini mengajarkan kerendahan hati, membentuk ketangguhan, sering banget juga menjadi batu loncatan menuju kemenangan yang sesungguhnya. Kalau misalnya dihadapi dengan evaluasi diri ya, terus juga introspeksi diri, bukan keputusan ya teman berdua. Dan ada beberapa komentar teman berdua yang sudah masuk, salah satunya dari Nyanai. Seperti kekalahan ya, setiap orang itu mempunyai porsi kekalahan masing-masing. Tapi ingat, satu porsi kekalahan adalah bagian alami dari proses belajar lah. Berarti ini sama dengan komen yang pertama tadi ya teman berdua. Ada juga dari Ariel, seperti kemenangan setelah melihat dia sama cowok baru dengan mata langsung. Ini kemenangan atau kekalahan nih Ariel? Terus ada juga tanggapan dari Angga, Allah Maha baik, makanya dia memperlihatkan hal tersebut sama kamu. Dia memang baik, tapi Allah Maha tahu yang mana yang terbaik untuk kamu, katanya teman berdua. Oh, mungkin seperti kemenangan karena udah ditunjukin sebelum ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya. Ada juga dirinya Macalate U2 underscore. Seperti kekalahanku tahun ini, aku gagal tunangan karena gak direstui ayahku. Gak tahu caranya mengatin diri sendiri gimana. Ya, restu orang tua itu hal penting ya teman berdua, yang harus jadi salah satu penentu kelancaran kita juga ketika menjalin hubungan gitu. Tapi ya gak ada yang gak mungkin suatu saat bisa luluh hatinya orang tua kalau misalnya sama-sama bisa berusaha ya. Ada juga darinya Cookies 08, ingat kekalahan itu kalau mati selama

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

105,2 FM RW-nya terima kasih teman terbaik kamu. Tomor 2 udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus juga di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Pro 2 jaga malam.
6: Jangan galau, malam.

95,2 FM at anyway Jermasin, teman terbaik kamu. Gimana nih nomor 2 versi kamu, porsi kekalahan ya, seperti kekalahan. Ini ada komentar darinya Maulida. Lalu kalau semuanya kalah, apakah masih bisa dibilang bagian alami dari proses belajar dan bertumbuh katanya? Ya mungkin yang nomor 2 bisa dari kekalahan itu adalah proses untuk mendapatkan kemenangan. Seperti yang sudah aku sebutin juga, transporsi kemenangan ini seperti kekalahan ya, ini mengajarkan kita tuh untuk keikhlasan, kerendahan hati, membentuk ketangguhan, dan juga sebagai batu loncatan menuju kemenangan. Ya mungkin dari beberapa kekalahan yang pernah kamu alami membentuk kamu untuk terus belajar, berproses menjadi orang yang lebih baik lagi sampai menemukan titik seporsi kemenangan itu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.
3: 95,2 FM, media banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau kita ngomongin tentang seperti kekalahan ya teman dua, kadang yang datang tuh bukan kemenangan, tapi seperti kekalahan yang memang harus ditelan pelan-pelan ya teman dua. Rasanya tuh kayak pahit, bikin kecewa, bahkan bikin capek. Tapi dari situ kita tuh bisa belajar bertahan, belajar kuat, dan belajar bahwa tidak semua perjuangan itu langsung bisa berakhir manis.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 dikutip dari rri.co.id. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Doli Syabana resmi menutup rangkaian Training Center Kafilah Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penutupan itu menjadi penanda keseriusan Pamko Banjarmasin dalam membidik prestasi tertinggi pada ajang MTQ tingkat provinsi yang digelar di Kabupaten Barito Kuala. Selama 4 hari sejak 14 Mei 2026, para peserta digembleng secara intensif oleh pelatih dan dewan hakim berpengalaman. Informasi selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan panen raya serentak yang terhubung di seluruh wilayah Indonesia. Selain panen raya, kegiatan ini juga rangkaian dengan peletakan batu pertama gudang pangan Polri serta peresmian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Hal ini sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadin MY, mengatakan pembangunan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Sekian, Info Per 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman 2, sudah saatnya kita ikuti bersama Pro 2 Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kakak.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Provinsi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Nextar dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh

serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltan mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltan terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltan mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mandurai 2 MW.
1: Karena memang dalam berkarya
0: keempat pembangkit ini menjadi
1: ya memang
0: tulang punggung dalam
1: tentu
0: menjaga keandalan pasokan listrik,
1: salah satunya yang paling umum
0: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
1: Mungkin ada di antara teman produa yang saat
0: dengan
1: ini
0: semangat sinergi untuk satu energi lagu PLN Nusantara Power UPK Kalsoltan terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal
1: bagus
0: bagi masyarakat.
1: Rasanya itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Happy Weekend nomor 2. Dan ini malam minggu, besok udah disibukkan lagi dengan berbagai macam kesibukan aktivitasnya ya teman 2. Dan tadi udah kita dengerin bersama Pro 2 Indi Nasional dari Pro 2 Jakarta. Nah ini kembali lagi bersama aku Sabrina di Pro 2 RRI Banjarmasin ya, di program obrolan komunitas atau community talk ya. Biasanya tuh menghadirkan komunitas-komunitas di Kalimantan, tapi karena sekarang gak ada yang datang narasumbernya ya teman berubah, karena emang lagi kosong aja, kita tetap bakalan ngebahas tentang komunitas, dari tips-tips atau juga komunitas yang ada di Indonesia ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen tahu juga nih ya, ingin mengasah skill, ingin menambah relasi dengan bergabung dengan komunitas, cocok banget buat kamu yang pengen tahu lebih dalam tentang komunitas-komunitas ya teman rumah. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng Sabrina.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Merewanya Remasin, teman terbaik kamu. Sebelum membicarakan tentang komunitasnya, teman rumah, aku pengen ngasih tahu juga buat kamu nih ya, tentang Piala Dunia. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Nggak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VIP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan juga kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kampus menjadi salah satu tempat yang berpengaruh ya dalam membangun kegiatan literasi, karena mahasiswa seharusnya tuh memiliki skill menulis. Skill tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk tugas akhir kuliah, yaitu menyusun skripsi. Dan seharusnya juga mahasiswa memiliki ketertarikan terhadap aktivitas membaca. Memang ya, teman terbaik, literasi itu cukup cakupannya tuh luas, bukan hanya literasi baca tulis aja. Akan tetapi dalam hal ini literasi baca tulis setidaknya tuh paling umum. Ingin orang bikin ingin orang bikin di kampus gitu ya, Nomarwa. Dan kalau diperhatikan juga udah banyak banget ya komunitas literasi yang bermunculan di sebuah kampus. Bukan hanya kampus, tapi juga di luar kampus banyak banget. Misalnya aja di Community Talk tuh udah banyak banget diundang ya komunitas-komunitas literasi. Dan tentunya dengan memperkaya literasi kita, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya, teman-teman. Buat kamu yang mungkin pengen lebih banyak menambah literasi dan juga relasi, kayaknya yang ikut komunitas yang berkaitan sama literasi itu cocok banget ya, teman-teman.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.

0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada beberapa persiapan yang perlu kamu perhatikan untuk membuat komunitas literasi di kampus ya. Yang pertama, dekati dan guide orang yang tertarik sama kegiatan membaca dan menulis ya. Komunitas literasi itu idealnya diisi orang-orang yang hobinya tuh sama kegiatan membaca, menulis, dan juga membaca. Tapi dalam membangun atau mengembangkan dunia literasi, ada baiknya juga tidak dipandang buruk ya, teman-teman. Dekati aja orang yang seenggaknya punya ketertarikan sama kegiatan membaca dan menulis. Karena tidak sedikit orang yang berliterasi tapi tidak tertarik sama komunitas literasi. Dan ini tidak perlu kalian ajak paksa dan disayangkan ya, biarkan saja, karena setiap orang tuh punya pilihannya masing-masing. Ada banyak cara juga untuk mengetahui mahasiswa, mahasiswi ABCD suka membaca atau menulis ya. Misalnya aja ketika kamu berkunjung ke perpustakaan kampus, lalu tanda ini mereka nih yang kelihatannya wah membaca buku dengan sangat-sangat fokus gitu ya, teman berubah. Kemudian dekati, kenalan, dan nanti diskusikan aja niat kamu dalam membuat komunitas literasi di kampus. Ini cara sederhana yang bisa digunakan ya. Cara lain bisa dicoba juga dalam membuat komunitas literasi di kampus adalah melalui bantuan BEM. BEM nantinya anggota yang ditugas ya pada bidang yang ada kaitannya dengan aktivitas membaca, menulis, ikut serta dan membantu dalam komunitas literasi yang ingin kamu buat. Aku yakin sih ya teman-teman, hampir tiap orang tuh bakal mendukung untuk membuat komunitas literasi. Karena kan kegiatannya positif juga ya, sekalipun bagi mereka yang kurang suka membaca maupun menulis ya. Melalui bantuan dosen yang kiranya suka menulis, ini bisa jadi untuk dicoba juga ya. Dosen akan dengan mudah memberikan informasi di dalam kelas kepada mahasiswa-mahasiswinya. Dan biasanya dosen yang hobi menulis mau membantu juga, bahkan siap menjadi pembinanya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nenekmu yang lo.
2: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas, eh, mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh, no.
5: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

92 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ketika sudah ada SDM-nya atau sudah menemukan orang yang sefrekuensi ya dengan kamu, maka hal selanjutnya adalah memiliki komitmen yang jelas dengan mereka. Salah satu bentuk komitmen yang harus ada adalah mau berjuang bersama dari nol untuk mengembangkan kampus. Tanpa komitmen, kekompakan tidak akan muncul ya teman ruah. Tanpa komitmen, sulit untuk konsisten juga. Nah, cara untuk berkomitmen dengan mereka, mereka yang mau ikut serta membuat komunitas literasi di kampus adalah membuat semacam peraturan yang simpel, dan meski simpel, mau tidak mau kudu ditaati.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya teman berdua. Kalau misalnya pengen buat komunitas literasi di kampus kamu, alangkah lebih baiknya tuh punya base camp sendiri ya. Jangan bilang punya tempat sendiri sih, itu gak penting dalam sebuah komunitas. Justru komunitas terlihat ada karena memiliki tempat. Dengan adanya tempat kumpul atau biasa disebut base camp ya, ini memudahkan agar orang tuh tertarik sama komunitas kamu. Lalu menyiapkan fasilitas yang cukup juga. Fasilitas itu tidak perlu memadai untuk sementara ya, tapi yang penting cukup. Cukup untuk mengisi kegiatan seperti diskusi buku, berarti butuh buku yang didiskusikan. Butuh laptop juga buat merancang kegiatan dan mencatat segala hal yang memang dibutuhkan komunitas. Memiliki media sendiri. Sebelum benar-benar resmi membuat komunitas literasi di kampus, sebagai seorang pionir atau pelopor, coba bikin blog, situs, dan website sendiri ya. Apa sih manfaatnya? Salah satu adalah unek-unek kalian tuh terhadap kebijakan kampus dapat tersampaikan, aspirasi dari mahasiswa dapat tercurahkan. Kalau tidak berani ngomong kepada rektor atau para dosen, tuangkan lewat tulisan, mungkin bisa menjadi pilihan ya teman-teman berdua. Dan setelah membuat komunitas literasi, perhatikan juga sistem, konsep profil, prospek, dan juga program kerjanya.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Barang aku Serina dan sudah saatnya di program Request Time. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Barang aku Serina ya, teman berdua. Buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung di WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita ya di @RRI dan juga berdua Banjarmasin dengan username yang sama di Instagram. Jangan lupa untuk di follow juga ya. Buat kamu yang udah gabung nih ya di live TikTok kita, langsung di kolom komentarnya pengen request lagu apa, penyanyinya siapa, atau mau titip salam, diperbolehkan ya teman dua. Udah ada yang gercep banget nih yang request di WhatsApp kita ya, beberapa lumayan banyak ternyata teman dua. Semoga aja teman-teman yang di TikTok juga kebagian tadi dari Bahrum teman dua, request lagunya Ari Ilham, Yoriko After Meet You, dan juga ada dari Ayas yang request lagunya Nabila Takiyah featuring Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Check this out.

95,2 FM Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Kim Nabila Teki ya, bayangan cinta yang lalu ya teman perluah. Ya seperti itulah, kalau misalnya belum selesai sama masa lalu, pasti bayangannya masih ada. Makanya selesaikan terlebih dahulu sebelum kamu tuh memulai dengan orang baru, biar udah clear selesai. Gak ada lagi yang move on. Gak ada lagi orang yang gak move on dan terbayang-bayang sama masa lalu ya teman perluah. Oke, lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman perluah di WhatsApp. Ada darinya Mr. Ning, request lagunya It Gita, pilihkan kak yang paling baru tahun 2026 katanya. Ya udah, aku puterin lagunya It Gita dengan judul Mungkin di Depan Buram. Lanjut lagi, ada di TikTok ya teman perluah, di live TikTok kita tadi ada Bubble request lagunya Hindia, Ramai Sepi bersama Aiki, check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berang Sabrina di Pro 2 Request. Yuk langsung aja buat kamu selain dengerin di 95,2 FM atau di RRI Digital, join aja nih ya di live TikTok kita at RRI Nasuk Pro 2 Banjarmasin. Jangan lupa untuk di follow juga atau mau Pro 2 username-nya sama dengan Instagram kita ya. Aku bacain requestan dari Tomo Perdua, darinya Jereso ya, tadi request lagu Samuel Cipta, Pencuri Malam. Lanjut ada Yan yang request lagunya Nicki, Backburner. Oke, dua lagu namanya kamu, dan setelah ini bakalan aku puterin juga lagunya Mesahira, Vanessa G, Roni Perlian, Hello, Ariana Grande, Igo, Salman Salsabil, dan Pajernor.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Back burner tadi udah di request sama Yayan, katanya sambil dengerin dengan suasana hati yang lagi galau. Emang bener Yan. Tapi kalau misalnya dijadikan pilihan, jangan sampai lah ya teman berluah salah satu di antara yang lain-lain rasanya tuh sakit ya. Pengennya tuh jadi satu-satunya aja. Tapi ya gimana ya, kalau misalnya orangnya udah selalu mendua, jadi gak bisa dicegah juga emang tabiatnya atau perlu. By the way, kita kan udah melewati long weekend ya. Gimana nih long weekendnya? Happy teman perlua udah liburan kemana-mana aja. Dan ini udah di ujung minggu ya, seperti requestan dari teman perlua di TikTok kita. Tadi ada darinya Ike, request lagunya Sahira di ujung minggu. Dan juga Yellow yang request lagunya Vanessa G. Sorry, bukan Yellow. Tapi siapa tadi ya? Ada Dudidudadam. Nah, username-nya agak sulit dibaca ya, teman-teman. Request lagunya Vanessa G dan juga Roni Perlian.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Seru banget nih buat teman gue yang baru aja join di live TikTok kita, atau juga yang udah ngirimin pesan di WhatsApp kita ya. Udah gak bisa lagi request karena udah full banget nih teman gue. Kita sampai jam 11 malam aja waktu Indonesia Tengah, dan ini udah full banget teman gue, requestan dari teman gue, jadi gak bisa lagi ya. Kita tutup dulu nih segmen requestnya. Lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman gue. Tadi udah ada Karya Mardika yang request lagunya Hello Pilihan Hati, dan lanjut ada dari Second Life yang request lagunya Ariana Grande Supernatural.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada dari Second Life ya yang nanyain, Igo ada gak udah di playlist? Udah aku masukin di playlist ya. Dan setelah ini bakalan kita dengerin lagunya Igo Karena Aku Punya Kamu. Lanjut lagi ada dirinya Aya83 dan beberapa teman berdua di WhatsApp kita juga ya, yang tadinya request lagunya Salma Salsabil, lagu terbarunya Hachu. Dua lagu nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Salam asal sabil, hacu, teman berdua. Ini menggambarkan lirik lagunya adalah budak korporat ya, teman berdua, yang full kerja, capek. Tapi capek lagi kalau misalnya kita gak kerja ya, gak ada uang, kayaknya makin capek. Capekan kita apa namanya, nyari kerjaan gak sih, teman berdua? Kayaknya lebih capek nyari kerjaan ya, apalagi sekarang ini banyak banget saingan di sana sini gitu ya. Jadi lebih kreatif lagi kita untuk mencari kerjaan, untuk mengasah skill kita biar gak kalah saing sama orang-orang sekitar ya, teman-teman lu. Dan sebagai requestan terakhir nih, karena udah di menit-menit terakhir juga ya, tadi ada dari Dea yang request lagunya Tulus. By the way, Tulus nanti juga bakalan bulan Juli ya, ada di MV3, ada konsernya tuh. Buat penyuka Tulus bisa nonton secara langsung di Banjir Baru nanti, teman berdua. Kata Dea tadi request lagu Tulus dengan judul Hati-hati di Jalan, karena udah gak sejalan. Oh. Terus sebagai requestan terakhir berikutnya ada dari siapa tadi ya, buat apa tadi ya, nomor username-nya masih ada gak ya, join di live TikTok kita. Request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke, dua lagu menemani kamu, jangan kemana-mana, keep stay-nya aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: la belle guerre.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu. Bisa begamatkah bersepeda motorku?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi, mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.

Selama berdua hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 17 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2, di mana saja kamu berada, inilah program Madu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Kamu masih bersama Pro.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang Spin Spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar nggak rugi.
4: Rencana alam tidak dapat kita hindari dan rencanakan kedatangannya. Selain tetap siaga dan selalu waspada, khususnya bencana banjir. Bagaimana kalau banjir sudah menimpa daerah kamu? Jangan terlalu memaksakan diri dan kendaraan kamu untuk menerjang banjir. Daripada kendaraan kamu mogok, lebih baik tetap berada di rumah dan membatalkan kegiatanmu untuk sementara waktu. Jika banjir sudah memasuki area dalam rumah, sebaiknya segera matikan aliran listrik pusat di rumah kamu. Kalau tidak, air akan membuat peralatan elektronik menjadi korsleting dan membuat kamu berpotensi tersengat aliran listrik. Yang ketiga, membiarkan anak-anak berenang di genangan air. Selain bisa membuat mereka terseret arus banjir, air yang kotor karena bercampur air got dan sebagainya dapat membuat anak-anak terkena berbagai macam penyakit. Yang terakhir, tetap bertahan di rumah untuk melindungi harta benda. Ketika banjir bertambah tinggi dan mengharuskan kamu dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sebaiknya ikuti arahan dari petugas evakuasi. Jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan demi harta bendamu yang kamu tinggal di rumah. Perhatikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Yang terpenting, bawalah surat-surat penting kamu agar tidak hanyut, seperti akta dan surat lainnya. Kewaspadaan sangat diperlukan sebelum bencana alam datang. Tapi ketika bencana itu terjadi, setidaknya kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan diri kita dan

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Jeffrey menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Presiden mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Meski membuka peluang ekspor, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Barabai. Kondisi debit air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaporkan kembali meluap sejumlah titik. Peningkatan debit air sungai yang cukup signifikan ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan. Berdasarkan pantauan BPBD Damkar HST di Kecamatan Hantakan, air sempat meluap hingga 320 cm di Desa Alat, Desa Hantakan, dan Desa Datar Ajab pada pagi hari. Kejadian ini sempat berdampak pada 3 buah rumah warga di Desa Datar Ajab sebelum akhirnya debit air di 3 desa tersebut mulai berangsur turun pada sore harinya. Sementara di Kecamatan Batu Benawa, debit di Desa Pagat sempat naik sekitar 310 cm pada siang hari. Namun dalam waktu singkat, kondisi genangan air tersebut mengalami penurunan dan tersisa sekitar 200 cm. Masih di Kecamatan Batu Benawa, luapan air setinggi 5 hingga 20 cm sempat merendam dan berdampak pada fasilitas SDN 2 di Bakti, Desa Aluan Bakti. Sementara di Desa Aluan Besar, genangan air setinggi 5 hingga 50 cm dilaporkan mengalami kenaikan dan menggenangi jalan serta kantor desa. Dan demikian Info Pro 2.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Teman Prodo, selamat pagi. Aku hari ini bakal temenin kamu di pagi ini sampai nanti jam 10 ya. Udah Senin aja, gimana long weekendnya? Gimana? Udah puas? Udah lega? Udah semua healing apa? Sweet escape-nya. Karena kan cuma 4 hari ya, paling deket-deket aja lah ya kan escape-nya. Tapi ya aku bakal temenin kamu ya, teman Pro 2 di pagi hari ini dengan healthy life dulu nih. Di jam 6 ini kita bakal ngebahas soal buah kali ini. Tapi buah yang ternyata punya manfaat untuk membantu menjaga kadar asam urat kita supaya tetap stabil. Memang ada beberapa buah yang katanya punya manfaat spesifik dalam membantu menurunkan kadar asam urat atau mengurangi resiko kekambuhannya. Nah, jadi ada daftar buahnya yang bakal Mutia kasih tahu setelah yang satu ini, biar kamu tuh gak salah pilih gitu untuk membantu menurunkan kadar asam urat secara alami. Siapa tahu ada yang ngalamin di sini ya kan, atau mungkin ingin mencegah, bisa banget. So, jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
2: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
2: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
2: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
2: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, jadi buah yang pertama ya yang bisa menurunkan asam urat itu adalah apel. Karena apel itu mengandung serat tinggi dan senyawa kayak asam malat. Itu tuh dipercaya ya teman Prodo bisa membantu menetralkan asam urat dalam tubuh kita. Jadi serat dalam apel juga itu berperan menyerap kelebihan asam urat dalam darah dan membantu proses eliminasi melalui sistem pencernaan. Walaupun sebenarnya efeknya tuh gak sekuat itu, cuman konsumsi secara rutin si apel ini tuh bisa membantu untuk menjaga kestabilan kadar asam urat sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang ya. Sebenarnya yang lebih kuat itu adalah buah ceri. Karena ceri itu, ini yang kedua ya, ceri itu adalah buah yang paling sering dikaitkan dengan penurunan risiko gout atau radang sendi karena penumpukan kristal asam urat. Ceri itu punya namanya kandungan antosianin, teman Prodo, di dalamnya. Punya efek antiinflamasi kuat yang membantu mengurangi peradangan pada sendi. Penelitian menunjukkan kalau kita tuh mengkonsumsi buah ceri gitu ya, itu tuh berkaitan dengan penurunan risiko serangan gout hingga 35%. Terus juga ceri membantu menurunkan kadar asam urat dengan meningkatkan ekskresi melalui ginjal. Makanya ini tuh bikin dia bukan cuma meredakan gejala, tapi juga bekerja pada akar masalahnya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman.

di Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita masih ngomongin buah penurun asam urat. Yang ketiga itu adalah jeruk ataupun lemon, atau kalau orang Banjar tahu limau, ya kan? Itu tuh kaya banget sama vitamin C yang berperan dalam menurunkan kadar asam urat. Vitamin C itu ternyata bisa membantu tubuh kita untuk membuang asam urat itu melalui urin. Nah, studi juga ada yang menunjukkan kalau asupan vitamin C yang lebih tinggi itu berkaitan dengan penurunan resiko gout pada laki-laki ya. Jadi selain itu juga sifat alkali dari buah yang asem-asem ini, ya kan, yang kaya akan vitamin C ini membantu menyeimbangkan pH tubuh kita juga. Jadi dia tuh juga bisa mengurangi kecenderungan pembentukan kristal asam urat.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Terus juga ya teman pro 2, ada buah tuh yang bisa nurunin asam urat lagi. Ada pisang. Nah, pisang ini rendah purin namanya. Jadi aman banget. Wih, aman banget. Untuk dikonsumsi sama orang yang punya kadar asam urat yang tinggi. Selain itu, kandungan kalium dalam pisang juga bisa membantu kita untuk menjaga fungsi ginjal. Ginjal yang bekerja optimal akan lebih efektif dalam membuang asam urat dari tubuh. Karena kan bisa membuang racun juga ya, teman pro 2. Terus pisang tuh juga mudah dicerna, jadi cocok banget untuk dikonsumsi ketika gejalanya itu, gejala asam uratnya itu lagi kambuh gitu. Gak perlu memperberat sistem pencernaan juga teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gimana kalau membeli kita main kemana kek?
3: Nah, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Temung Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Banjarmasin teman terbaik kamu. Orang Banjarmasin tuh ya, apalagi yang orang tuanya itu suka banget semangka kan. Tapi ternyata bagus loh, karena semangka itu bisa menurunkan asam urat. Dia tuh punya kandungan air yang tinggi kan, jadi bisa membantu meningkatkan produksi urin. Nah, efek diuretik alami ini membantu tubuh kita mengeluarkan kelebihan asam urat. Selain itu, semangka itu juga mengandung yang namanya likopen, antioksidan yang berperan dalam mengurangi peradangan. Nah, berikutnya ada nanas. Nanas juga nih, buah-buah rujak ya, nanas ini. Ternyata nanas itu mengandung enzim bromelain yang punya efek antiinflamasi. Nah, bromelain ini membantu mengurangi pembengkakan ya, tempura 2 dan juga nyeri pada sendi yang sering terjadi ketika lagi kambuh gitu goutnya. Walaupun bukan penurun asam urat yang maksudnya directly atau secara langsung, tapi efek antiinflamasi ini membantu mengurangi gejala secara signifikan ya. Terus yang terakhir, ada buah stroberi yang mengandung vitamin C juga dan antioksidan yang tinggi ya, membantu mengurangi peradangan. Nah, antioksidannya ini bekerja melawan stres oksidatif yang sering memperparah kondisi goutnya itu, teman Pro 2. Selain itu, kandungan air yang tinggi itu membantu juga menjaga hidrasi dan yang penting untuk proses pembuangan asam urat gitu ya. Jadi tadi buah-buahnya ada cherry, ada jeruk, lemon, limau, ya kan? Terus ada pisang, ada apel, terus ada stroberi juga, semangka dan juga nanas ya. Itu bisa banget teman Pro 2 untuk kamu konsumsi. Cuman kalau punya komplikasi dengan penyakit lain mungkin bisa diperhatikan juga, karena ada buah-buah yang memang mempunyai kandungan gula yang tinggi gitu. Jadi lebih baiknya untuk dikonsultasikan dan juga diriset dulu terkait dengan buah-buahan penurun asam urat ini gitu. Dan anyway, nanti kita ketemu lagi di jam 7 ya dengan segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kurasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 di jam 7 ini, sebelum kita bakalan ke topik di hari ini, aku mau ngasih tahu dulu untuk perkiraan cuaca di Kalimantan Selatan hari ini. Jadi, waduh, ini cuma dua nih, ada yang hujan petir, ada yang hujan ringan. Dari yang akan hujan petir dulu diperkirakan terjadi di Tanah Laut, lalu di Kota Baru, Barito Kuala, Tapin, di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru kemungkinan akan hujan petir. Terus yang diperkirakan akan hujan ringan itu terjadi di Balangan, terus di Tanah Bumbu, lalu di Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara, dan juga Kabupaten Banjar ya, katanya akan diguyur hujan ringan. Memang dari tengah malam kemarin aja sampai dini hari tadi tuh hujan ya. Ini aja kayaknya gak tahu nih, mungkin udah reda. Cuma tadi sampai hampir jam 6 tadi tuh masih kayak ya gerimis-gerimis gitulah teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan ya, kalau bisa sih langsung pulang aja. Kalau sempet, maksudnya pas belum hujan tuh langsung pulang aja kalau bisa, biar bisa istirahat di rumah. Karena kalau abis kerja gitu kan nih, misalnya pulang kerja udah sore tapi hujan, terus kita belum di rumah tuh rasanya capek banget, berasa banget. Jadi kalau bisa cepet-cepet lah pulangnya, dan jangan lupa untuk hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut ya Tom Pro 2, karena jalanan licin kalau lagi sering hujan gini ya. So itu dia tadi untuk info cuaca di hari ini, dan jangan lupa untuk stay safe.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini kita akan ngebahas tentang haji ya. Jadi sebenarnya bukan dinamika haji atau apa, cuman mau ngebahas karena ini kan udah puncaknya haji ya di sana. Nah, yang pertama itu aku mau ngebahas soal jemaah dulu. Nah, jadi kalau tahun ini ya ternyata ada jemaah paling tua di Republik Indonesia ini yang berangkat haji di tahun ini itu dari Jogja. Orang Jogja namanya adalah Mbah Mardi Jiono. Nah, jadi jemaah asal Piungan, Yogyakarta ini adalah jemaah haji tertua dari Indonesia. Jadi beliau dengan segala keterbatasan fisiknya, Mbah Mardi ini tetap semangat ya mengikuti perjalanan religi menunaikan rukun Islam kelima ini, tahun Pro 2. Dan Mardi ini memang dijaga banget di sana sama petugas ya, sigap banget juga petugasnya. Bahkan beliau ini meskipun sudah dinyatakan sepuh, dalam beberapa kali pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, Mbah Mardi dinyatakan sehat. Nah, terus juga sebelum perjalanan menuju Mekah, sejumlah petugas haji menyalami Mbah Mardi, terus mendoakan juga semoga selalu sehat, katanya selalu semangat juga untuk menyelesaikan semua prosesi ibadah haji. Karena gak gampang tahun Pro 2, prosesi ibadah haji itu panjang dan juga harus dengan benar gitu. Jadi memang untuk orang yang sudah berusia satu abad ini, jadi umurnya tuh 103 tahun umur beliau ini, udah satu abad, untuk ngikutin segala rangkaian itu gak mudah teman Pro 2 ya. Kita yang muda aja bisa capek, apalagi beliau gitu. Dan juga beliau ini sebenarnya mengaku katanya udah siap aja haji, cuman ternyata masih deg-degan, tegang sebelum mikat ya. Di usianya yang sudah melampaui satu abad ini, Mbah Mardi itu membagikan prinsip hidupnya yang membuat tetap bugar dan bersemangat menjalankan rukun Islam kelima. Kata beliau, dia selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan mencari kebahagiaan dalam kondisi apapun. Selain faktor mental, beliau juga mengungkapkan satu kebiasaan fisik yang dijalani sejak muda, yaitu tidak pernah merokok sepanjang hidupnya, teman Pro 2. Tuh, pantas. Emang, lebih panjang umur. Bukan berarti orang yang merokok gak bisa panjang umur, cuman kan berkemungkinan lebih kecil ya dibandingkan orang yang menjalani hidup sehat dengan tidak merokok gitu, teman Pro 2. Dan salut banget sih, aku salutnya tuh umurnya udah 103 tahun tapi yang namanya panggilan dari Allah tuh bener-bener selalu ada jalan gitu teman Pro 2. Mau kapanpun itu, even di umur kita yang udah 103 tahun aja nih ya, dengan adanya panggilan haji ini masih bisa terjalankan loh. Semoga ibadah hajinya bisa dilancarkan ya oleh Mbah Mardi, bisa pulang ke tanah air juga dengan keadaan sehat walafiat.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, masih ngomongin soal haji ya. Jadi ini ada yang bilang kalau kecolongan nih, kecolongan, bukan kecolongan sih sebenarnya, lebih ke kurang pengawasan ya, karena katanya ada jemaah calon haji yang digagalkan. Jadi penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal itu terus mengalami peningkatan jumlahnya. Di Bandara Soekarno-Hatta kemarin mencapai 89 orang ya, di Minggu 17 Mei 2026. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Pradana mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau iqamah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Gitu. Juga mengungkapkan penindakan terbaru dilakukan 2 hari lalu terhadap 32 orang jemaah. Nah, terakhir itu hari Jumat itu 32, terus di Minggu 89, banyak juga ya teman Prodo 2 ya. Adapun Galih menjelaskan ada beberapa jemaah haji, calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil. Nah, entah itu dia wisata dulu gitu kan, dia ke Korea atau ke Malaysia, habis itu dia baru ke Arab Saudi, katanya gitu. Dan diketahui satuan tugas pencegahan haji ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya di 6 Mei, aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal. 51 loh Tom Pro 2 ya. Satgas pencegahan haji ilegal Sabtu 16 Mei ada lagi di 32 orang. Gitu, penggagalan 32 calon jemaah haji itu yang ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada 32 WNI yang akan melakukan ibadah haji, dokumen tidak sesuai dengan ketentuan. Cuman ya ada baiknya sih ini ya, jadinya pengawasannya bisa lebih diperketat dan dijaga supaya tidak kecolongan-kecolongan lagi nih yang kayak gini.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, petugas haji ya, katanya diminta memastikan seluruh jemaah mendapatkan tempat tidur selama puncak ibadah haji. Arahan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi PPIH Dakar Madinah, Kamis 14 Mei 2026. Dan rapat konsolidasi digelar untuk mempersiapkan operasional haji di Mekah menjelang Armuzna. Jadi ratusan petugas mengikuti pengarahan terkait pelayanan jemaah selama di Mina, Musdalifah, dan Arafah. Koordinator Wilayah 1 Dakar Madinah, Andik Setiawan, meminta petugas memeriksa jumlah kasur jemaah. Petugas juga diminta menghitung kapasitas maktab sebelum jemaah menempati pemondokan di Mina. Andik mengatakan tantangan terbesar di Mina itu katanya adalah jemaah tuh sering kehilangan arah menuju maktabnya. Nah, kondisi itu terjadi karena bentuk seluruh maktab terlihat serupa atau sama ya. Jadi kayak bingung nih di mana ya tadi ya gitu. Terus Andik mengapresiasi juga untuk kelancaran operasional haji gelombang pertama selama di Madinah dan perjalanan menuju Mekah. Ia berharap pelayanan pada gelombang kedua berjalan dengan aman dan juga dengan tertib.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2 untuk informasi di jam 7 ya, mengenai ibadah haji. Dan kita doakan juga semoga para jemaah dari Indonesia bisa dilancarkan untuk ibadah hajinya ya, teman Pro 2. Dan kita juga berdoa nih, semoga kita juga nanti suatu hari bisa menjalankan rukun Islam kelima tersebut. Ya amin, semoga kita semua ada panggilannya ya, teman Pro 2. Aku tuh kalau udah ngomongin soal Mekah gitu-gitu pasti kayak mau banget gitu. Pasti insya Allah ya. Anyway, ini udah hari Senin ya, kemarin udah long weekend. Aku mau menyapa lagi selamat pagi untuk mungkin teman-teman yang mungkin baru di jalan, karena tadi jam 6 aku udah menyapa ya, siapa tahu baru bangun tadi jam 6. Ini udah jam 7, semoga hari ini berjalan dengan baik ya teman Pro 2, karena di minggu ini gak ada long weekend lagi. Kemarin udah tuh Kamis, cuma Sabtu Minggu wah udah puas banget ya. Kemana kemarin healingnya? Atau cuma istirahat di rumah, atau nongkrong-nongkrong aja sama teman? Gak apa-apa ya teman Pro 2, walaupun juga tetap kerja, sama aku juga pasti insya Allah menemukan berkahnya masing-masing ya. Dan nanti kita ketemu lagi ya di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. So keep tuning.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.